Domi zaba kwet, seisha ito beta. Nangu mwenye ngali yo geta, uwe malu meleta. Asebe shaya maketa, untumundu waku dala makenda. Kudala makenda, ay dala makenda. Umundu waku dala makenda, dala makenda. Ay dala makenda, ilelele. Domi zaba kwet, seisha ito beta. Nangu mwenye ngali yo geta, uwe malu meleta. Asebe shaya maketa, umundu waku dala makenda. Kudala makenda. Hey, salama kenda, mundo salama kenda, salama kenda yo, salama kenda, mundo salama kenda.